0: meninggal, bapak minta dikubur nang deso tempat bapak lahir.
1: Emang bapak gak pengen dimakamin di sini sebelahan sama ibu?
0: Iko wasiat

0: berat buatmu. Tapi kita mesti gerak cepat. Bawa jenazah bapakmu malam ini juga.
1: Aku ngiat makamno bapak neng Surabaya bareng ibu.
0: Ini wasiat kang masku. Bapakmu jangan sepele neng. Maksudnya apa?
2: Ibu!
3: Saya pikir cuma mimpi. Tapi aku lihat bapak jalan.
1: Maksudnya yang bawa jenazah bapak ke sini?
4: Zaman dulu, desa ini tempatnya wong sakti.